Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.